Bintele kinem zbicho erti akhet gam moy khados gerpa kashum da kontes rom ramazeim jelo sat khmas dat ya ne bewal tas khwa ka debit bicho sheni atgeli povero shua shiga klicho en tu konta tas khwa sar konta khovo tu isu kopti da masa skonda vin me tu da shau dan rat hawi konda gavi tuali sinebdi tu masa kut khoda